0: Dunia yang penuh dengan segala kemudahan menanti Auda bila Auda mendaftar untuk Standard Chartered Employee Banking. Daripada pemilikan kad debit dan kad kredit secara percuma kepada pengecualian daripada yuran pemprosesan dan kadar keutamaan bagi pinjaman peribadi dan pinjaman cagaran, dengan Employee Banking, Auda tidak akan memerlukan sebarang deposit pendahuluan dan tanpa baki minimum apabila Auda memperuntukkan gaji Auda kepada kami. Dan Auda boleh menikmati diskaun bagi yuran pengeluaran ATM untuk percutian Auda yang seterusnya. Dapatkan ketenangan ikiran dengan makluman SMS dan akses akaun Auda pada bila-bila masa di mana-mana sahaja dengan menggunakan app kami. Tiada batasan untuk segala kemungkinan, jadi mulakanlah langkah pertama dengan mendaftar untuk Standard Chartered Employee Banking. Hubungi kami di talian 265-8000 atau singgah ke mana-mana cawangan kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Auto 9114. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 9114.
3: Minggu ini memperkatakan mengenai bagaimana teknologi tayar pintar berfungsi. Asas teknologi tayar pintar terletak pada penggunaan sensor terbina daripada chip RFID hinggalah modul berteknologi Bluetooth yang dipasang sama ada semasa pembuatan atau ditambah kemudian melalui peranti seperti penutup injap pintar atau alat sisipan dalaman. Sensor ini sentiasa mengumpul data dan menghantarnya secara tanpa wayar ke sistem kawalan pusat atau aplikasi telefon pintar.
1: Auto 914.
3: Sebaik sahaja diterima, maklumat ini dianalisis untuk mengesan sebarang keabnormalan seperti penurunan tekanan secara tiba-tiba atau lonjakan suhu yang mungkin menandakan kegagalan tayar. Sistem yang lebih maju malah boleh melaraskan prestasi tayar secara dinamik berdasarkan keadaan jalan, beban kenderaan atau gaya pemanduan, memberikan pengalaman pemanduan yang lebih peribadi dan optimum.
4: BO, dunia otomotif.
5: Subaru Brad, pikap pelik yang terlalu awal untuk zamannya. Subaru Brad yang bermaksud B-Drive Recreational All-Terrain dilahirkan pada akhir 70-an. Ia pikap dua pintu dengan dua tempat duduk belakang menghadap ke belakang. Rekaan ini pelik untuk mengelakkan cukai di Amerika. Lebih pelik ialah chassis yang menggunakan monocoque. Tapi sekarang, Subaru Brad menjadi collector item. Konsepnya hampir sama macam Proton Arena. Cuma, Subaru Brad dibuat 20 tahun lebih awal. Kadang-kadang, kereta pelik cuma perlukan masa untuk orang memahaminya. Begitulah sedikit info yang dikongsikan hari ini mengenai kereta yang pernah wujud sebelumnya dan kereta modern hari ini.
1: Auto 9114. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 9114.
6: Hello Brunei Darussalam dan selamat pagi.
7: Hello Brunei Darussalam.
8: So we are officially in the last 27 minutes left of the show. Thank you so much to all you guys who are still tuning in. So what is up to my homie Mr. Jahar aka Pinky, who surprised me at the gym last few days ago, man. Okay, now first May was my birthday. I turned 40. Turned 1 year older first of May. And I'm not the type who asks for stuff. Malugo, I don't do that, man. Okay, but surprises comes every now and then, and Mr. Jahar, Mr. Pinky, came to my gym unannounced, and I was working out, and he surprised me with something which I didn't expect that. I really didn't expect it. It's going to go to my man cave. It is super. I uploaded on my status. People commented. It's really, really nice. So it's a Transformer thing. I'm a big Transformer collector. People know that I'm a big Decepticon at heart. I've always been evil. But anyway, guys. So he's been requesting a song by Nelly and Kelly, Dilemma. Now, this song, this is the type of banger. Every time you listen to it, you go, oof. Every single time, this particular track, this particular song goes on air, a lot of millennials out there will go oof. So Mr. Pinky, Mr. Jahar, go oof right now.

0: saya sangat suka Pelangi FM. Bagus, ba.
1: Saya suka mendengarkan Pelangi FM. Di mana-mana pun saya dengar Pelangi FM.
2: Pelangi FM, you're the best. Radio Brunei, your number one station.

0: suspect.
1: Lai, abang ke kedai depan landscape ah, beli daging semayam.
2: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan beli sayur sama buah-buahan.
1: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
2: Alai dulu.
1: Astaga, abang dulu kelinda pusing-pusing kita ni
2: tu. Pusing-pusing tu, alai dulu.
1: Abang dulu ni kelinda keluar parking cari parking lagi.
2: Alai dulu.
3: Jangan nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
2: Di mana?
3: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
1: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
2: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
1: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
4: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pruna dan at rtvgo.bn. Pelangi
1: FM Radio Pruna. Hai semua, Nalia kembali bersama seterusnya untuk segmen Malay Hits selama 1 jam.

0: FM.
1: Berwaspadalah di jalan raya. Jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan ini dari saya Zirah Jamal dan dibawakan oleh Pelangi FM.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Kepada Auda yang ingin membeli belah, pastikan jangan lupa bawa beg gitar semula. Jadilah pengguna yang ada rasa tanggungjawab dalam menyelamatkan alam sekitar, selamatkan bumi kita. Pesanan ini dari saya, Dila, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.
2: Hola! Stay tune bersama Nalia. Let's go!

0: muzik-muzik hangat segmen menghebat. Anda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.
1: Santai pagi ini bersama saya Nalia. Apa kesibukan Auda hari ini? Semoga terus ceria bersama Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri. Kan ku

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: Hey Noah, so I'm just not looking to date right now. Well, more specifically,

Hai Auda, jangan lupa bawa beg guna semula ketika membeli belah. Marilah bersama menjadi warga bumi yang lebih beretika dan bertanggungjawab. Sayangilah bumi kita ni. Pesanan ini dari saya, Indra, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
3: Di Pelangi FM.
4: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Masih bersama di Pelangi FM Hiburan 914. Zati menemani anda untuk kali ini Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026. Tetap bersama di Pelangi FM di mana anda boleh kongsikan ucapan-ucapan anda, ucapan selamat hari jadi semuanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 8333 9.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin abada adada khalqi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada semua belia ataupun siapa saja yang mendengar, mungkin ada antara kita semua yang sedang bergelut dengan hidup, tekanan di sekolah, konflik keluarga atau rasa hilang arah. Hari ini saya akan kongsikan satu perkara yang selalu kita ni lupa tapi sangat-sangat kuat, doa. Doa ini bukan hanya ritual, doa ini bukan hanya ucapan. Doa ialah pengakuan bahawa kita ni hanyalah hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mendengar. Sebagai contoh, satu kisah yang antara kisah yang famous lah, kisah Nabi Yunus alaihi salam. Cuba bayangkan kita ni dalam keadaan itu, bis kita seorang diri, gelapnya tahap maksimum, nada harapan, nada manusia. Itulah keadaan Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Nabi Yunus indah bercakap, "Ya Allah keluarkan aku." Indah ia bercakap, "Ya Allah selamatkan aku." Indah Nabi Yunus alaihi salam mengaku, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin." Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus mengaku salah. Beliau rendahkan dirinya. Beliau kembali kepada Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau. Anitah rahsia besar. Kadangnya Allah indah mau kita ni minta banyak. Allah hanya mau kita ni sedar kedudukan kita ni sebagai hamba. Humblekanlah diri kita ni. Yang kedua, sebagai contoh satu kisah daripada Maryam alaihissalam. Sayyidatina Maryam ni, wanita yang suci, tetapinya diuji berat, mengandung tanpa suami. Cuba bayangkan masaan ni, ya Allah. Atau adalah menjadi satu fitnah. Fitnah manusia, tekanan mental, rasa seorang diri. Allah subhanahu wa ta'ala indah turunkan malaikat ramai-ramai untuk membantu. Allah indah menghilangkan kehamilan beliau. Allah indah buang ujian beliau. Allah hanya berfirman, jangan bersedih. Goncangkanlah batang kurma, makan buahnya, minum air. Lihat hikmahnya. Doa bukan semestinya ubah situasi. Doa ubah hati kita ni untuk menghadapinya. Sebelum bantuan fizikal datang, ketenangan jiwa Allah turunkan dulu. Untuk bis kita semua yang sedang sakit, yang putus cinta, yang hilang motivasi, anda perlu doa yang pelik-pelik. Mulakanlah dengan doa yang ringkas. Ya Allah, tenangkan hatiku. Itu insya Allah sudah cukup untuk membuka pintu pertolongan. Yang ketiga, doa Nabi SAW untuk Sayyidina Umar. Sebelum memeluk Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab ini bukan orang biasa. Beliau seorang yang keras, tegas, orang yang semua galati. Dan yang paling penting, Sayyidina Umar Al-Khattab ini dulu-dulunya sebelum masuk Islam adalah seorang yang anti-Islam. Tetapi Nabi SAW pernah berdoa yang mana mafhumnya, "Au kama qal, ya Allah, kuatkan Islam dengan seorang daripada dua Umar." Allah subhanahu wa ta'ala memilih Umar bin Al-Khattab. Dan hasilnya apa? Umar Al-Khattab ini bukan sekadar Muslim. Beliau menjadi tiang kekuatan umat. Jadi kalau bis kita rasa diri kita jauh, kelam, indah layak, ingat, Allah boleh ubah siapa saja. Hidayah semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang perubahan itu bukan kerana usaha kita ni semata-mata, tapi kerana doa orang yang menyayangi kita ni. Amalan doa untuk para belia di luar sana, kita ni selalu dengar doa itu kuat. Tapi ramai orang dah tahu. Caranya ialah, yang pertama, doa ringkas. Lebih baik doa 20 ke 30 saat setiap kali solat daripada doa 20 minit sebulan sekali. Pindek perbaik tapi konsisten. Know what you want, insya Allah. Yang kedua, doa dan usaha. Doa ni bukannya shortcut. Doa adalah boost kepada usaha. Contoh, boleh buat solat taubat 2 rakaat, sedekah sedikit, belajar sungguh-sungguh. Itu sudah tindakan kita ni, itu sudah usaha kita ni. Lepas tu kita ni berdoalah kepada Allah untuk membuskan lagi amalan kita ni. Dan yang ketiga, doa ketika senang, bukannya hanya susah. Kita ni selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala bila kita ni rasa down. Tapi orang yang paling Allah sayang ialah yang ingat Allah ketika gembira. Sahabat semua, hidup kita ni penuh gelombang. Kadang naik, kadang jatuh. Kadang cerah, kadang gelap. Tapi doa itu macam signal telefon. Selagi mana disambungkan walau tak satu bar, Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar. Jika kamu sedang rasa lemah, doa Nabi Yunus. Jika sedang rasa stres, doa Sayyidatina Maryam memohon ketenangan. Jika sedang jauh dari agama, ingatlah Sayyidina Umar. Pintu taubat sentiasa terbuka. Semoga Allah jadikan kita ni hamba yang sentiasa berdoa, bukan hanya ketika terdesak, tapi sepanjang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bersama Klik 914.

0: terus bersama Pelangi
1: FM. Tetap bersama di Pelangi FM. Ucapan selamat hari jadi khas untuk anak buah tersayang Nur Aisyah Kaisara. Katanya selamat hari jadi, stay cute dan juga cantik. Semoga terus lagi diberkati. Ucapan dari Maria di Bukit Bendera Tutong. Selamat hari jadi Auda. Tetap bersama juga. Tetap gembira semuanya bersama di Pelangi FM.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan dari

Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hal yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China, termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China, terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama, Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Diao Yutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio budaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan majlis santap malam di Diao Yutai State Guest House. Pagi kemarin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gao Qitan, Minister of the General Administration of Sport of China.
pada awal lawatan 2019.

0: yang dipalsukan. Suspek turut mengarahkan mangsa membuat pembayaran kepada syarikat-syarikat lain yang tidak dikenali bagi memenuhi keperluan tempahan tersebut. Mangsa hanya menyedari penipuan tersebut apabila berhubung secara langsung dengan agensi kerajaan berkenaan dan mendapati tiada sebarang tempahan dibuat serta dokumen yang diterima adalah palsu. Berikutan itu, PPDB menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan tawaran harga yang terlalu murah atau tidak munasabah. Bagi pembeli dan penjual dalam talian, pembayaran hendaklah dibuat terus kepada penjual asal dan bukan kepada pihak ketiga. Urusan jual-beli juga hendaklah dilakukan secara bersemuka di tempat yang selamat. Sementara itu, syarikat peniagaan dan pembekal yang menerima tempahan daripada agensi kerajaan dinasihatkan agar menggunakan platform rasmi kerajaan bagi proses perolehan atau perbekalan serta mengesahkan kesahihan sebarang tempahan. Sebarang maklumat berkaitan atau mengesyaki telah menjadi mangsa penipuan seumpamanya dinasihatkan agar membuat laporan balai polis berdekatan atau menghubungi talian kecemasan polis 993. Orang ramai yang masih dalam urusan jual-beli dalam talian dan meragui kesahihan sesuatu tawaran atau pembekalan juga boleh mendapatkan nasihat dengan menghubungi talian bantuan polis 1693 sebelum sebarang pembayaran atau transaksi dibuat. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menguriakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat ke Majlis-Majlis Perjumpaan bersama Presiden dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya 3 petang waktu Brunei.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: So, join the fun. Join the fun.
1: Tak terlambat untuk audio minggu ini. Okey, masih lagi mengenai dengan tema Hari Keluarga Kebangsaan. Jadi bersama pemanggil yang pertama. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa bersama?
2: Mas.
1: Dari Sinarubai, ya?
2: Betul.
1: Oh, okey, jadi Mas pastinya teruja untuk pemanggil yang pertama ini. Okey, jadi Mas untuk perkataan yang pertama, okey. Okay. Jadi adalah O, H, O, N, T, C. O, H, O, N, T, C, 10 saat.

0: masa diberikan?
1: Contoh?
0: Yakin?
1: InsyaAllah.
0: Okey, betul. Itulah jawapannya, Mas. Terima kasih, Mas.
1: Sama-sama.
0: Okey, jadi seperti biasa, bagi order yang berikan jawapan yang tepat, boleh order kongsikan ya. Details order semuanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM. Nama penuh, nombor kad pintar, juga jawapan yang telah pun order kongsikan. Okey, so seperti tadi, Mas di Kampung Sinarubai menjawab contoh. Jadi boleh kena tapkan juga perkataan contoh tersebut ya, menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 83 33 914. Bersama lagi pemanggil untuk Auda kali ini menerusi Taka Terlabik. Jadi jangan lepaskan peluang, ada ruang untuk Auda menang voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Kirab. Terima kasih untuk penyumbang hadiah. Jadi Auda tetap bersama untuk kali ini menerusi Taka Terlabik. Jadi dikongsikan juga untuk Auda yang ingin menyanyi nanti malam menerusi vokal ya, menerusi Hai Pelangi 8.30 minit malam nanti, Auda boleh pilih 3 lagu telah pun disediakan. Cukup untuk Auda nyanyikan 2 lagu sahaja. Lagu pertama tajul Melamar Rindu, lagu kedua Via Julia Perasaanku, manakala untuk lagu ketiga pula, lagu ini ramai yang suka, versi cover Gerimis Mengundang dari Kashara. Jadi 3 lagu cukup untuk Auda pilih, 2 lagu sahaja nanti malam hari ini. Betul ya, untuk Auda hubungi nanti 22 23 914. Hello, belum juga. Jadi tidak mengapa, terus lagi bersama di Pelangi FM, hiburan 914 untuk Auda mencuba mencabar diri Auda menerusi Taka Terlabik. Hot Tracks bersama Q Irfan.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Sukar berbelanja? Don't worry! Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa, 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
2: Pemanggil seterusnya, hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, saya bersama
3: Husna dari Lambak Kanan.
2: Okey, apa khabar Husna?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Cuaca, kita ingin tahu cuaca di Lambak Kanan bagaimana?
3: Mendung.
2: Okey, jadi hati-hati selalu Husna ya.
3: Ya.
2: Okey, jadi untuk soalan bagi Husna, yang pertama adalah G.
3: G.
2: U.
3: U.
2: S.
3: S.
2: I.
3: I.
2: N.
3: L.
2: N. N untuk nasi.
3: N.
2: Aha, F.
3: F.
2: Okey, G-U-S-I-N-F, 10 saat masa diberikan. Apa?
3: Fungsi.
2: Betul. Bunyinya tadi macam gusi. Fungsi, ya? Okey, terima kasih Husna. Itulah jawapannya. Okey, jadi boleh kongsikan detailsnya, ya?
3: Bye.
2: Okay, bye. Jadi pastinya bila mana kita bercakap mengenai dengan keluarga ini, masing-masing seorang-seorang ya memainkan peranan yang penting. Function. Begitulah untuk ada lebih jelas ya. Dan kadang-kadang juga dalam ahli keluarga kita, dia ada terpaling function. Itu yang kita perlukan juga. Sayang kita juga dengan ahli keluarga sebegitu ya. Terpaling function. Hello. Belum lagi. Okay, jadi untuk ada tetap bersama di Pelangi FM menyertai lagi takat terlabik di mana untuk kali ini. Okey, untuk Mei ini kita hargai ya, ahli keluarga kita. Setiap seorang dari mereka pastinya memainkan peranan masing-masing untuk memastikan keluarga tersebut ya dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang harmoni. Jadi itulah dia tema untuk takat terlabik minggu ini, masih lagi dikekalkan sempena Hari Keluarga Kebangsaan. Okey, jadi untuk ada seorang dari anda pastinya akan dipilih nanti untuk menerima voucher makan bernilai $15 sumbangan Denas Restoran Q Lab. Jadi untuk itu anda boleh saja terus lagi bersama untuk hubungi kami untuk menyertai dengan anda hubungi 2223914. Okey, jadi tetap bersama di Pelangi FM. Sekejap lagi juga pada pukul 2 petang peluang anda untuk terus berhibur mendengarkan lagu-lagu dari artis Brunei, semuanya menerus Brunei Tracks di Hiburan 914. Jadi tetap ada bersama untuk menyertai takat terlabik.

0: Karya dari Neff Asli. Tetap bersama di Pelangi FM. Nanti ada bakal mendengarkan juga lagu-lagu dari artis Brunei. Tapi kita beri peluang untuk ada ikut serta menerusi takat terlebih 2223914. Dia kan bukan apa. Tadi waktu lagu ada yang menghubungi. Itulah dia ceritanya. Okey, cabarannya juga. Jadi tidak mengapa, terus ada bersama dengan ada ikut serta, dengan ada mencuba untuk mencabar kemampuan ada yang namanya juga Pelangi FM, penghibur penggerak minda, untuk bersama menerusi takat terlabik. Jadi untuk kali ini, tadi dua yang telah pun berikan jawapan yang tepat, kita ada Mas di Sidarubai, juga ada Husna di lambak kanan. Kita mengharapkan juga pastinya ada penyertaan-penyertaan seterusnya memberikan cabaran juga untuk untuk mereka tadi. Okey, kedua-duanya tadi, untuk ada lagi ya, ada pemenang ataupun tidak, ataupun ada lagi pendengar yang berikan jawapan yang tepat ataupun tidak. Okey, selain mereka tadi, jadi bagaimana masih lagi kita berteka-teki untuk takat terlabik semuanya hingga 2.30 minit petang nanti bersama di Pelangi FM, hiburan 914, 13 Mei 2026.
1: Hey Pelangi FM listeners, are you ready to level up your English vocabulary in just a few minutes a day? Introducing Say It Right. In this segment, we'll bring you a brand new word every single episode, and you'll get to learn the meaning, get the correct pronunciation, as well as hear real-life examples to help you use it confidently. Whether you're a student, a professional, or just someone who loves words, Say It Right makes expanding your vocabulary easy and fun. Catch me, Dr. Zul F., on your number one music station in town, Pelangi FM, on Sundays at 4 p.m. and let's make words work for you. Say It Right every time.
2: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda.

0: Hiburan 914.
1: Hiburan 914.
2: Hiburan 914.
0: Di Pelangi FM.
3: Terus lagi order sertai untuk takat terlabik di mana 10 saat masa diberikan ya untuk order memberikan jawapan yang tepat. Kalau sekiranya order memberikan jawapan yang tepat, jangan lepaskan peluang untuk order kongsikan details order menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 83 33 914. Kalau sekiranya ada yang keliru untuk ikut serta takat terlabik, order perlu hubungi nombor yang betul 22 23 914, bukan menerusi WhatsApp kami ya, kerana ada juga yang menghubungi nombor WhatsApp tersebut untuk bersama mungkin ya, tapi yang kita perlukan untuk ada hubungi 22 23 914 bersama takat terlabik, di mana untuk minggu ini masih lagi temanya seperti minggu lepas juga sempena Hari Keluarga Kebangsaan. Okey, jadi untuk ada yang ingin ikut serta, pastinya untuk terus lagi memberikan cabaran kepada diri Auda untuk okey untuk tema pada minggu ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk Auda bersama kerana ada hadiah menanti Auda. Pemanggil seterusnya. Hello.
4: Hello.
3: Ya, yes, siapa bersama?
4: Kak Long.
3: Ah, okey. Jadi Kak Long, bagaimana?
4: Yeah.
3: Minggu lepas saya tidak bertugas, Fizah bertugas. Sempat minggu lepas join?
4: Yes.
3: Sempat. Dapat berikan jawapan cepat?
4: Kurang cepat.
3: Di soal baha. Di kiri
4: baha.
3: Okey. Jadi Long, Kak Long ya.
4: Yeah,
3: untuk yang pertama hurufnya adalah S.
4: F.
3: Yang kedua adalah A.
4: A.
3: M.
4: M.
3: A.
4: A.
3: S-A-M-A. Apakah dia jawapan yang tepat 10 masa 10 masa 10 saat masa diberikan? Temanya Hari Keluarga. Apa?
4: Paha.
3: Habis masa lah Kak Long. Habis Kak Long, habis masa. M-A-S-A.
4: Yes, yes, yes. Okay, okay, okay.
3: Terima kasih.
4: Sama.
3: Bukan apa ya, Kak Long, tapi kita mendengar suaranya, kita dia macam automatic. Automatic ni badan ni macam kena kelitik rasanya kan. Jadi tidak mengapa, terus bersama lagi. Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ran mungkin.
5: Iya.
3: Ran di Mengkubah ya.
5: Iya.
3: Okey, jadi Ran, bagaimana untuk kali ini temanya Hari Keluarga? Bila cakap mengenai Hari Keluarga, bagi Ran sendiri satu perkataan untuk mengungkapkan keluarga tersebut.
5: Tersayang.
3: Okey, ya. Itulah dia yang kita perlukan juga dalam kehidupan. Okey, jadi Ran, huruf yang pertama adalah A.
5: A.
3: M.
5: M.
3: A.
5: A.
3: T.
5: T.
3: R.
5: Ada lagi.
3: Aha. R.
5: R.
3: P.
5: P.
3: E.
5: E.
3: Okay. A M A T R P E. 10 saat masa diberikan.
5: Permata.
3: Yakin?
5: Ya.
3: Betul. Itulah jawapannya Ran. Boleh kongsikan detailnya ya? Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Puas hati bila mana dapat berikan jawapan yang tepat. Jadi setakat ini untuk pemanggil kita tiga yang telah memberikan jawapan yang tepat, Kak Long jangan cakap lah ya. Jadi Kak Long boleh kalau sekiranya ingin ikut serta, ingin menebus, ingin memberikan jawapan yang tepat, boleh saja. Bukan hanya untuk Kak Long, juga Auda dialu-alukan untuk bersama. Hello.
6: Hello.
3: Ya, siap bersama. Waalaikumsalam. Siap bersama ni?
6: Amy.
3: Dari?
6: Kurong.
3: Okey, jadi Amy, untuk perkataannya, huruf yang pertama adalah

0: T I
1: I
0: dua kali I.
1: Aha, betul. L
0: L
1: A
0: A
1: K
0: K
1: U
0: U.
1: Okay, T I I L A K.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Audio bersama Daus dan kita akan bersama di Music Express sehingga pukul 6 petang nanti untuk pertemuan kita. Siarannya hari ini hari Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM dan terus memilih Pelangi FM sebagai teman Audio untuk hari ini. Harap-harap semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sehat dan apa pun rancangan Audio untuk hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan segalanya dipermudahkan untuk Audio. Nah, untuk petang ini kita akan kongsikan ucapan-ucapan Audio. Sekiranya Audio menghantarkan ucapan, terus saja menerusi WhatsApp kita 8333914. Ucapan selamat hari jadi, ucapan selamat petang, selamat minum petang ataupun ucapan tahniah, apa-apa ucapan yang berkaitan dengan ucapan 8333914 sertakan nama Audio, dari mana Audio mendengarkan Pelangi FM, kepada siapa ucapan itu ditujukan dan pastikan orang yang ditujukan ini mendengarkan Pelangi FM penghibur penggerak minda 91.4 dan 91.0. Dan sekiranya Audio ingin merakam, jangan lupa includekan Daus kan merakam dan kita akan bagi ruang untuk Audio menyediakan alat perakam Audio. Juga kita akan kongsikan info-info yang kita ada dan sekiranya Audio ingin kongsikan info daripada Audio juga 8333914 sertakan nama Audio dari mana Audio mendengarkan Pelangi FM. Info cuaca, info semasa, info trafik ataupun sekiranya ada kawasan yang banjir, Audio tahu, bolehlah kongsikan bersama kami dan kita akan kongsikan ke udara pada bila-bila masa untuk rakan-rakan pendengar kita semua berjaga-jaga dan sentiasa berwaspada. Alright guys, nah untuk petang ini kita akan terus berhibur dengan lagu yang Daus sediakan untuk hiburan Audio. Jadi teruskan bersama Pelangi FM, station nombor 1 Audio. Pelangi.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM. Little Magic Flames, boy.

Pelangi FM. Pelangi FM.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: would undergo. You know what it is. Belonging FM
1: 91.4.
2: Okay, waktu sekarang tepat pukul 3.51 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Tidak lupa juga kita ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada seluruh muslimin dan muslimat di tanah air. Semoga segala amal ibadah kita akan terus lagi diterima olehnya jua. Amin ya rabbal alamin. Right. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, dan kita ada beberapa ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp kita 83339114 untuk petang ini. Ucapan selamat petang buat perbinian Mami Z yang sedang bertugas pada ketika ini. Thank you ambil anak-anak tadi, katanya petang ini anak-anak sudah berambil, katanya. Untuk maklumat, si bungsu kelaparan kan bali makanan, katanya. Abang cakap senang periksa tadi, alhamdulillah mudahan jo banar. Tapi ialah tu result shows, okay. Jadi mudah jawab benar. Hihi, thank you DJ membacakan daripada Abang Akil dan juga Adik Afif. Terima kasih. Kita ucapkan kepada menghantarkan ucapannya. Yang part tadi katanya abang cakap senang periksa tadi. Mudah-mudahan juga mendapat markah yang memuaskan lah kita dicakap, dan mudah-mudahan dikurniakan masa depan yang cerah dan juga cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya di sini, hai Daus, hai, selamat petang, selamat petang, salam ceria untuk semua rakan-rakan yang bertugas di salah sebuah hotel di KB. Terus semangat dan beroleh rezeki halal. Ucapan datang daripada Hafizul yang berada di KB. Terima kasih kita ucapkan rakan kita yang jauh di KB, Hafizul, yang sudah menghantarkan ucapannya. Jadi untuk Auda, terus hantarkan ucapan Auda sekiranya ada ucapan yang ingin Auda hantarkan untuk yang menyambut hari jadinya hari ini. Sekali lagi, hari ini sahaja 13 Mei 2026, yang menyambut hari jadinya hari ini. Kalau sekiranya tiada rakan-rakan Auda yang menyambut hari jadi, nada ucapan jangan dihantar, katanya. Untuk diri Auda, mungkin diri Auda sendirilah yang menyambut hari jadi hari ini. Jangan lupa untuk hargai diri Auda. Dia menghantarkan WhatsApp 83339114, cakap saja, Daus, aku birthday hari ini, ada berapa umurku, siapa namaku. Hantarkan WhatsApp dan kita akan buatkan ucapan untuk Auda, right? Nah, terus bersama di Pelangi FM seperti biasa pukul 4 petang nanti kita ada segmen Apanah Bersama Auda. Jadi apakah konsep yang kita bawakan untuk hari ini, nanti bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda.

0: Hot Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi.

Guys, kita sudah pun memasuki jam yang kedua untuk Music Express petang ini, Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm. Nah, untuk hari ini, segmen Apena bersama Auda sehingga pukul 5 petang nanti, di mana di hujung segmen nanti, seperti biasa, seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Terima kasih kita ucapkan kepada penyumbang hadiah Matuka R Auto Detailing kerana sudi menyumbangkan hadiah untuk segmen Apanah sepanjang tahun 2026. Jadi untuk Auda, jangan lupa support lokal kita, follow IG mereka, Matuka R Matukar ENT. Jadi terus bersama kami di Pelangi FM juga untuk petang ini, segmen Apanah bersama Auda, dan konsepnya hari ini ialah Auda kena buatkan ataupun ciptakan pantun. Pantun bertemakan keluarga. Untuk hari ini, Auda kena ciptakan pantun bertemakan keluarga. Jadi hantarkan menerusi WhatsApp kita 8333914, dan amaran sekiranya ketara daripada chat GPT tidak akan dikongsikan, insyaAllah, dan sudah pasti tidak akan menang juga untuk hari, tidak akan dipilih. Jadi ciptakan pantun kreativiti Auda sendiri yang original, bukannya copy, okay? Jadi hantarkan menerusi WhatsApp kita 8333914, sertakan nama penuh Auda. Okay. Sekali lagi, sertakan nama penuh Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, nombor IC Auda, juga nombor telefon Auda, menerusi WhatsApp kita 8333914. Dan seorang pemenang yang bertuah hari ini di hujung segmen nanti, seperti yang kita katakan, akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Jadi rasa-rasanya pantun siapakah yang akan dibacakan dahulu, kita nantikan.

Tutong. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sihat tubuh badan. Nanti we fly together ya, katanya sebab now busy, alum dapat flight sama-sama. Mama claim tah dulu arah anak mama yang lain. Eh, bertuahnya anak. From anakmu Hafiz Zaiz. Alright, terima kasih Hafiz Zaiz. Apabila berjanji dengan mama, pastikan ditunaikan. Okay, nanti update kalau sekiranya belayar sama-sama ataupun fly sama-sama, please please update 8333914. Mau je melihat ke mana, apa saja shoppingnya, berapa pembelanjaannya, apa berapa belanjaan tu, dan payahlah ha. Jadi hantarkan menerusi, kongsikan menerusi WhatsApp kita 8333914. Sekali lagi ucapan-ucapan Audi, sekiranya Audi menghantarkan ucapan 8333914. Terus bersama Pelangi FM, kita nantikan pantun yang pertama.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Loss satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: Laku, aura, dan vibes. Di stesen nombor satu Auda.
1: Hai guys, konsep untuk segmen apa nah sekali lagi hari ini ialah Auda ciptakan pantun bertemakan keluarga. Jadi ada beberapa pantun yang kita terima menerusi WhatsApp kita 8333914 untuk petang ini. Katanya di sini daripada Run yang berada di Mengkubau. Katanya tinggi-tinggi mendaki gunung, gunung didaki bersama kekasih. Ingatlah selalu keluarga tersayang. Macam out. Macam lari cari mahir tu. Agar bahagia sentiasa sehingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita ucapkan percubaan yang baik daripada Ran yang berada di Mangkubau. Terima kasih Ran, kita sudi join in. Dan seterusnya di sini, putra bungsu gading berdua berkolek, simpan di dayung jangan, adat bertemu berpisah jua, biar tersimpan seribu kenangan. Pantun kopi daripada Uncle Coach Sandakan Sabah, tim kembara jelajah Brunei Darussalam. Terima kasih. Hati-hati balik ya Uncle. Terima kasih kita ucapkan kepada Uncle. Hati-hati balik kita pesankan. Itu dia dua pantun yang pertama kita terima menerusi WhatsApp kita, Hotline Pelangi FM 8333914, bertemakan pantun keluarga. Jadi kita masih lagi membukakan kepada rakan-rakan pendengar kita untuk menciptakan pantun kreativiti sendiri ke 8333914. Sertakan nama penuh, nombor IC dan juga nombor telefon dari mana mendengarkan Pelangi FM. Now, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini, ada satu ucapan kita terima. Ucapan ini ditujukan untuk sahabatku yang comel, Loteh. Comel Loteh. Comel Loteh, teacher.

Salina G. Muhammad, Sana Helwa, sahabatku, katanya semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa mengupi kita ni yang sudah overdue. Love from Nurul Sulaiman. Right. Terima kasih kita ucapkan kepada Nurul Sulaiman. Ingat-ingat overdue sudah tahu Agatha mengopi. Hari ini masih lagi ada masa, insyaAllah. Apapun semoga dipermudahkan. Jadi tahu dah, terus hantarkan pantun audio untuk petang ini. Kita bacakan satu lagi lah baru saja kita terima. Orang memukat di Sungai Damuan dapat seekor ikan sembilang. Ibu dan bapa jadi panduan keluarga harmoni hidup gemilang, daripada Afiq yang berada di Tanah Jambu. Terima kasih kita ucapkan kepada Afiq yang sudi menghantarkan pantun untuk petang ini. Now, terus hantarkan lagi pantun-pantun audio untuk petang ini kepada rakan-rakan pendengar kita yang memang karak berpantun. Why not, mana tak tahu rezeki audio untuk memenangi hadiah hari ini dan meriahkan lagi konsep hari ini, iaitu pantun bertemakan keluarga. Kita ada lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, tapi kita dengarkan dulu lagu daripada Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Agak sebelum kita kongsikan lagi pantun-pantun yang kita terima daripada rakan pendengar kita untuk segmen Apa Nah hari ini, kita ingin kongsikan bersama Auda sempena dengan hari ulang tahun perkhidmatan Radio Brunei yang ke-69. Radio Brunei akan mengadakan kempen derma darah pada hari Khamis, iaitu esok 14 Mei 2026, bertempat di bilik VIP RTB Sungai Akar. Sesi pagi ialah pada pukul 9 pagi hingga pukul 11 pagi, dan sesi petang akan bermula pada pukul 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang. Jadi orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai kempen ini, dan bolehlah menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card. Jadi marilah kita sama-sama menderma darah demi membantu mereka yang

memerlukan. Jadi untuk Auda, kepada Auda yang ingin membuat derma darah, bolehlah datang ke RTB Sungai Akar esok 14 Mei 2026 bertempat di bilik VIP RTB Sungai Akar. Iaitu sesi pagi bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi dan sesi petang akan bermula pada pukul 1.30 minit tengah hari hingga 3.30 minit petang. Terima kasih kita ucapkan kepada Auda yang berniat untuk menderma darah, tapi sekiranya tidak apa ada di antara rakan-rakan kita yang tidak dapat menderma darah, tidak mengapa, kongsikan saja info ini kepada rakan-rakan yang lain. Jadi sekurang-kurangnya kita membantu rakan-rakan yang lain dengan cara menyebarkan, right? Apapun, kita akan terus dengarkan, mengongsikan lagi pantun-pantun yang kita terima untuk segmen Apa Nak hari ini, di mana pantun hari ini ianya bertemakan keluarga. Jadi daripada rakan kita Ran yang mencuba lagi, katanya daripada Mengkubau, katanya di sini pergi ke sawah menanam padi, padi ditanam untuk dimakan. Untuk mendapatkan keluarga harmoni, isterilah yang perlu dahulu dibahagiakan. Alright, pantunnya cantik, rima akhirnya pun cantik. Tapi ya lah tu, ada terselit macam ada saja yang you know. Okay, seterusnya di sini daripada rakan kita Muiz yang berada, yang juga berada di Mengkubau, jalan ke taman memutik melati, singgah sekajap membali jamu, kasih keluarga tetap di hati, susah senang bersama selalu. Wah, cantik ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Muiz yang berada di Mengkubau, katanya dengar dari radio. Wow, terima kasih. Dan seterusnya di sini daripada Siti yang berada di Lambak, gunung tinggi tampak perkasa, teguh berdiri dilanda badai, keluarga bahagia penuh cinta, jadi kekuatan sampai ke akhir nanti. Okey, apa pun, terima kasih. Percobaan yang baik daripada Siti juga. Dan seterusnya daripada ayah yang berada di Mengkubau. Wow, banyaknya kawan-kawan Mengkubau menghantarkan hari ini. Apa khabar orang-orang Mengkubau? Pergi taman bersama abang, pergi bermain riang di waktu petang, kasih keluarga amat disayang, tempat berkongsi suka dan senang. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita Ayai yang menghantarkan menerusi WhatsApp kita 8333914. Di sini daripada dari Mimi yang berada di Katok B, hujung minggu berjalan-jalan singgah dulu ke Pasar Gadong, adik-beradik berpisah jangan, kanang-kanang bakti indong. Wah, cantik ya pantun. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita menghantarkan pantun untuk petang ini. Masih lagi ada masa untuk Auda menghantarkan pantun kreativiti Auda bertemakan keluarga menerusi WhatsApp kita 8333914. Seperti yang kita katakan, nanti manalah tahu rezeki Auda memenangi voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matu KR Auto Detailing. Jadi teruskan bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Nurul Amin yang berada di kampung Sungai Besar katanya, mari menjolok si buah mangga masak di pohon kuning warnanya. Sayang menyayang berkeluarga, rukun damai hidup bahagia. Alright, terima kasih kita ucapkan untuk petang ini. Seterusnya, daripada Nurul yang berada di Tanjung Nangka, keluarga harmoni satu impian, kasih sayang keluarga tiada tandingan, ibu bapa sebagai teladan, adik-beradik jadi sandaran. Wow, cantik je pantun. Terima kasih Nurul yang berada di Tanjung Nangka. Dan seterusnya, daripada Siti juga, pergi tamu membeli selasih, singgah sebentar membeli lada. Ramai pandai menunjuk kasih bila susah, keluarga jua dicari. Dicari, sampai dicari saja. Macam dia masuk pantun. Okey, okey, lagi sekali, dicarinya bisai. Okey, pergi tamu membeli selasih, singgah sebentar membeli lada. Ramai pandai menunjuk kasih bila susah, keluarga jua dicarinya. Baru tak macam pasok sikit pantun tu. Daripada Siti yang berada di Lambat, terima kasih Siti kerana sudi menghantarkan pantunnya untuk petang ini. Itu dia pantun yang terakhir kita terima untuk segmen Apa Nak hari ini daripada Siti yang berada di Lambat. Right? Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sudah menghantarkan pantun kreativiti sendiri bertemakan keluarga. Dan nantikan selepas ini, kita akan umumkan seorang pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Rasa-rasanya, siapakah yang bakal membawa pulang hadiah ini? Kita nantikan bersama di Pelangi FM, stesen nombor 1 Audio.
1: Hanya di Pelangi FM 91.14
2: Radio Pelangi.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Pulangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pulangi FM wherever you are.
2: Hai guys, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok pelangi.fm untuk petang ini. Nah, terima kasih juga kita ucapkan kepada Auda yang sudah join in untuk segmen penah hari ini, iaitu konsepnya pantun bertemakan keluarga, di mana Auda hanya perlu menciptakan pantun kreativiti Auda dan hantarkan menerusi WhatsApp kita 8333914, sertakan nama penuh Auda, nombor IC Auda, juga nombor telefon Auda. Juga kita ucapkan terima kasih juga kepada penyumbang hadiah itu, Matuka R Auto Detailing, kerana sudi menyumbangkan voucher bernilai $20 untuk segmen apa nah sepanjang tahun 2026. Jadi untuk Auda, jangan lupa untuk follow IG mereka @matukar_ENT. Sekali lagi, IG mereka @matukar_ENT, right? Nah, untuk petang ini, seorang pemenang yang bertuah yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Kita ucapkan tahniah-tahniah kepada tahniah kita ucapkan kepada Nurul yang berada di Kampung Tanjung Nangka. Tahniah-tahniah kita ucapkan kepada Nurul yang berada di Tanjung Nangka kerana memenangi hadiah voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing, dan Daus akan hubungi Auda sebentar saja lagi, right? Apapun, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semuanya, dan kepada yang tidak berjaya untuk hari ini, tidak mengapa, bukan bererti Auda kalah, cuma bukanlah rezeki Auda untuk hari ini, tapi terus join in segmen apa nah setiap hari Rabu pukul 4 sehingga pukul 5 petang, terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Auda.

guys, jam ketiga dan terakhir untuk Music Express petang ini Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi. Dan sekarang kita kongsikan bersama Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca pada amnya sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berpetir berasingan, keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Dan suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok.

hujan berasingan. Wallahualam bisawab. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDM di www.met.gov.bn ataupun Auda boleh muat turun saja aplikasi Brunei DBX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Senang saja kan. Jadi kepada Auda, apapun aktiviti Auda yang Auda rancangkan untuk hari ini ataupun pada malam ini nanti, pastikannya sesuai dengan ramalan keadaan cuaca. Teruskan berhati-hati dan teruskan berwaspada. Now, kita akan terus lagi berhibur dengan lagu-lagu yang dah sediakan untuk Auda di jam terakhir ini. Jadi terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Auda.

Lagu daripada Alwian Shah, Allah Maha Besar, yang membawakan kita ke pukul 6.12 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Kita harap semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang sihat dan semuanya dalam keadaan yang ceria saja untuk hari ini dan hari yang seterusnya. Mungkin saja ada yang tidak sihat untuk hari ini. Kita ni doakan semoga dikurniakan kesembuhan. Jangan lupa makan ubat, banyakkan minum air dan banyakkan berehat. Okay? Alright guys, untuk panduan kita bersama, azan maghrib untuk petang ini adalah pada pukul 6.27 minit petang dan insyaAllah azan Isya akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam. Dan seperti biasa, 6.45 minit petang nanti, kita akan sama-sama mendengarkan bacaan surah Yasin.

0: negara. Dan selepas ini kita ada klik 914 bersama Ustaz Waki dengan tajuknya Dahsyatnya Doa. Jadi apakah pengisiannya? Kita dengarkan bersama Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda.
1: Lagu, aura dan vibes di stesen nombor 1 Auda.
2: Bersama klik 914.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin abada adada khalqi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kepada semua belia ataupun siapa saja yang mendengar, mungkin ada antara bis kita semua yang sedang bergelut dengan hidup, tekanan di sekolah, konflik keluarga atau rasa hilang arah. Hari ini saya akan kongsikan satu perkara yang selalu kita ni lupa tapi sangat-sangat kuat, doa. Doa ini bukan hanya ritual, doa ini bukan hanya ucapan. Doa ialah pengakuan bahawa kita ni hanyalah hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mendengar. Sebagai contoh, satu kisah yang antara kisah yang famous lah, kisah Nabi Yunus alaihi salam. Cuba bayangkan kita ni dalam keadaan itu, bis kita seorang diri, gelapnya tahap maksimum, nada harapan, nada manusia. Itulah keadaan Nabi Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Nabi Yunus indah bercakap, "Ya Allah keluarkan aku." Indah ia bercakap, "Ya Allah selamatkan aku." Indah. Nabi Yunus AS mengaku, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin." Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus mengaku salah. Beliau rendahkan dirinya. Beliau kembali kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan beliau. Anitah rahsia besar. Kadangnya Allah indah mau kita ni minta banyak. Allah hanya mau kita ni sedar kedudukan kita ni sebagai hamba. Humblekanlah diri kita ni. Yang kedua, sebagai contoh satu kisah daripada Maryam alaihissalam. Sayyidatina Maryam ni, wanita yang suci. Tetapinya diuji berat, mengandung tanpa suami. Cuba bayangkan masaan ni, ya Allah. Atau adalah menjadi satu fitnah. Fitnah manusia, tekanan mental, rasa seorang diri. Allah Subhanahu Wa Taala indah turunkan malaikat ramai-ramai untuk membantu. Allah indah menghilangkan kehamilan beliau. Allah indah buang ujian beliau. Allah hanya berfirman, jangan bersedih. Goncangkanlah batang kurma, makan buahnya, minum air. Lihat hikmahnya. Doa bukan semestinya ubah situasi. Doa ubah hati kita ni untuk menghadapinya. Sebelum bantuan fizikal datang, ketenangan jiwa Allah turunkan dulu. Untuk bis kita semua yang sedang sakit, yang putus cinta, yang hilang motivasi, anda perlu doa yang pelik-pelik. Mulakanlah dengan doa yang ringkas, "Ya Allah, tenangkan hatiku." Itu insyaAllah sudah cukup untuk membuka pintu pertolongan. Yang ketiga, doa Nabi SAW untuk Sayyidina Umar. Sebelum memeluk Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab ini bukan orang biasa. Beliau seorang yang keras, tegas, orang yang semua galati. Dan yang paling penting, Sayyidina Umar Al-Khattab ini dulu-dulunya sebelum masuk Islam adalah seorang yang anti-Islam. Tetapi Nabi SAW pernah berdoa yang mana mafhumnya, "Au kama qal, ya Allah, kuatkan Islam dengan seorang daripada dua Umar." Allah Subhanahu Wa Taala memilih Umar bin Al-Khattab. Dan hasilnya apa? Umar Al-Khattab ini bukan sekadar Muslim. Beliau menjadi tiang kekuatan umat. Jadi kalau bis kita rasa diri kita jauh, kelam, indah layak, ingat, Allah boleh ubah siapa saja. Hidayah semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang perubahan itu bukan kerana usaha kita ni semata-mata, tapi kerana doa orang yang menyayangi kita ni. Amalan doa untuk para belia di luar sana, kita ni selalu dengar doa itu kuat. Tapi ramai orang dah tahu. Caranya ialah, yang pertama, doa ringkas. Lebih baik doa 20 ke 30 saat setiap kali solat daripada doa 20 minit sebulan sekali. Pindik perbaik tapi konsisten. Know what you want, insyaAllah. Yang kedua, doa dan usaha. Doa ni bukannya shortcut. Doa adalah boost kepada usaha. Contoh,

0: boleh buat solat taubat 2 rakaat, sedekah sedikit, belajar sungguh-sungguh. Itu sudah tindakan kita ni, itu sudah usaha kita ni. Lepas tu kita ni berdoalah kepada Allah untuk membuskan lagi amalan kita ni. Dan yang ketiga, doa ketika senang, bukannya hanya susah. Kita ni selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ni rasa down. Tapi orang yang paling Allah sayang ialah yang ingat Allah ketika gembira. Sahabat semua, hidup kita ni penuh gelombang. Kadang naik, kadang jatuh. Kadang cerah, kadang gelap. Tapi doa itu macam signal telefon. Selagi mana disambungkan walau tak satu bar, Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar. Jika kamu sedang rasa lemah, doa Nabi Yunus. Jika sedang rasa stres, doa Sayyidatina Maryam memohon ketenangan. Jika sedang jauh dari agama, ingatlah Sayyidina Umar. Pintu taubat sentiasa terbuka. Semoga Allah jadikan kita ni hamba yang sentiasa berdoa, bukan hanya ketika terdesak, tapi sepanjang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

0: Ikuti kami, ikuti kami, kami. Hanya di Pelangi FM. Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أسماء الحسنى الواسع Maha Luas. Rahmatnya merata kepada segala yang maujud dan ilmunya meliputi segala sesuatu.

Hai guys, alhamdulillah kita sudah pun memasuki tahun baru Hijrah 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk panduan kita bersama, azan Isya untuk malam ini adalah pada pukul 7.40 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan Temurong, bagi daerah Belait ditambah 3 minit dan bagi daerah Tutong ditambah 1 minit. Kami di Pelangi FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya kepada seluruh muslimin dan muslimat di tanah air. Semoga segala amal ibadah kita akan terus lagi diterima olehnya jua. Amin ya Rabbal Alamin. Teruskan bersama Irama Pelangi, lagu-lagu dakwah Bunsar Nasihat menemankan Auda sehingga pukul 8 malam.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbumu. Hadis riwayat Muslim.

bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi. Berita akan ke udara pada pukul 8 malam nanti, dan selepas berita nanti Auda akan bersama rakan setugas seterusnya. Dan temui Ros lagi insyaAllah esok di Hiburan 914. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu. Senyum selalu. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China diadakan di Diaoyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2000.

0: di stesen kegemaran Alda Pelangi FM.
1: Hey yo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa khabar? Semoga Alda dalam keadaan yang baik. Semoga Alda dalam keadaan yang sihat walafiat. Hey, Faiz kembali menemankan Alda hari ini menerusi High Pelangi sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Semuanya menerusi High Pelangi. Dan pastinya juga nanti kita akan berikan Alda peluang ni untuk Alda menyerlahkan bakat Alda menerusi segmen vokal di Pelangi FM untuk minggu ini. Tiga lagu tersedia. Lagu-lagu yang boleh Alda pilih, nyanyikan dua lagu sahaja. Lagu pertama, Melamar Rindu, nyanyian dari Tajul. Lagu kedua, Perasaanku, Via Julia. Dan lagu ketiga, Gerimis Mengundang. Jadi Auda boleh pilih lah di antara tiga lagu ini, mana satu yang selesa Auda nyanyikan, mana satu yang Auda rasa macam lagu ini sesuai dengan suaraku. Macam itu, boleh saja Auda selahkan vokal Auda bersama kami di Pelangi FM, Hotline Pelangi 22239114. Saya sangat-sangat teruja ni untuk mendengarkan vokal-vokal Auda untuk minggu ini. Dan pastinya di hujung segmen nanti kita akan mencari salah seorang dari Auda yang akan menjadi juara mingguan untuk minggu ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk Auda menyanyikan lagu-lagu dalam segmen vokal di Pelangi FM untuk minggu ini. Ingat, Auda tidak perlu untuk menyanyikan full song. Sekiranya Auda selesa untuk menyanyikan part chorusnya sahaja pun, kita terima. Yang penting, Auda kena nyanyikan dua lagu dari tiga lagu yang tersedia. Alright, sambil-sambil itu juga kita akan mendengarkan lagu-lagu dari artis negara kita Brunei Darussalam menerusi Brunei Tracks untuk malam ini. Dan it's quite trending juga di Threads, yang mana ramai yang menginginkan untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah berusia kalau kanak-kanak ni, orang kita ni sudah ada IC 12 tahun begitu kan. Jadi untuk malam ini eksklusif untuk Auda, Faiz akan putarkan antara lagu-lagu yang menjadi siulan lah di awal tahun 2000-2010 macam itu, dan sekitar tahun 2015 macam itu. Okay, jadi enjoy untuk malam ini. Dan kepada generasi baru yang mungkin saja baru pertama kali untuk mendengarkan lagu dari artis negara kita Brunei Darussalam, saya pasti Auda akan enjoy juga ni untuk mendengarkan lagu-lagu dari artis negara kita Brunei Darussalam. Jadi enjoy bersama kami di Pelangi FM. Juga Auda yang suka menyanyi, inilah masanya untuk Audi Kuserta menerusi segmen vokal di Pelangi FM. Mari kita dengarkan sebuah lagu nyanyian dari band negara kita Violet dengan lagunya Tanpamu selepas ini.
2: Only on Pelangi FM,
3: your number one station in town.

Wah, ada yang terima zaman-zaman sekolah, zaman-zaman bercinta dulu. Nanti juga kita akan mendengarkan lagu dari L1 tentang kita, juga lagu dari Neff Asli, Juliet Abenwans, Kembalilah juga. Antara lagu-lagu yang menjadi siulan di tahun awal tahun 2000, juga ada lagu dari Juju, Rindu. Tapi sekarang, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini, pastinya ramai yang menantikan untuk didengar kembali. Dinshi, kau yang terhebat di Pulang FM.

0: Yep, sebuah lagu nyanyian dari L1 featuring Aimi dengan lagunya Tentang Kita. Kepada audio yang mungkin saja baru pertama kali mendengarkan lagu ini, lagu ini popular sekitar awal tahun 2000. Begitulah. Kalau dikenang-kenang semula, lagu ini dia macam everyone pada tahun tersebut. Inilah kata orang macam lagu yang sentiasa akan audio dengar di mana-mana. Kalau dulu belum ada bahasa trending, viral, tapi itulah yang berlaku di tahun itu. Terutama sekali buat mereka yang bercinta lah, diputuskan dan yang tengah broken pada ketika itu. Itulah lagu national anthem buat mereka yang bercinta pada ketika itu. Macam itulah. Okay, jadi audio untuk malam ini masih lagi kita bukakan Hotline Pelangi 22239114 untuk audio keserta menerusi segmen vokal di Pelangi FM. Sekali lagi Faiz kongsikan lagu-lagu yang boleh audio pilih. Melamar Rindu dari Tajul, lagu kedua Perasaanku dari Fia Julia, dan lagu ketiga Gerimis Mengundang. Audio nyanyi versi yang mana pun kita terima, yang penting lagu yang sama. Okay, tiga lagu tersedia, nyanyikan dua lagu sahaja. 22239114 tidak semestinya audio kena nyanyikan full song. Sekiranya audio selesa untuk menyanyikan part chorus sahaja pun, kita terima. 22239114.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa ni?
2: Rudy,
0: apa khabar?
2: Alhamdulillah.
0: Rudy dari Bukit Beruang.
2: Ngam, lurus kita.
0: Lurus. Jadi Rudy, untuk malam ini lagu yang mana satu ni kau dinyanyikan?
2: Gerimis Mengundang daripada Slab.
0: Okay.
2: And then Melamar Rindu.
0: Boleh. Okay. Dari Tajul. Lagu yang mana satu dulu ni kau dinyanyikan?
2: Gerimis Mengundang dulu.
0: Boleh, sudah bersedia?
2: Boleh.
0: Baik, mari kita dengarkan audio. Ini dia rakan kita, ada Brother Rudy yang berada di Bukit Beruang mendengarkan lagu Gerimis Mengundang.
3: 3, 2, 1. Sila mendengarkan vokal audio.
2: Kusangkakan pada berpanjangan. Rupanya

Dalam tas darku basahan, pernah juga tak pintar perpisahan.

0: Lagu pertama sudah dapat kita dengarkan, lagu yang dipilih oleh Rudy, Gerimis Mengundang. Dia sangat-sangat sesuai dengan tone Rudy juga untuk lagu pertama tadi. Sekarang mari kita dengarkan lagu kedua yang dipilih oleh Rudy, Melamar Rindu dari Tajul. Sudah bersedia, Rudy?
1: Sudah.
0: Baik, audio. Mari kita dengarkan Melamar Rindu dari Rudy.

0: Alright, Rudy. Kedua-dua lagu sudah pun dapat kita dengarkan. Lagu dari Tajul dan juga Kashara ataupun Slam, lagu asalnya. Okay. Dan nanti kita dengarkan di penghujung segmen ya, Rudy, untuk mengetahui siapa yang dipilih sebagai juara mingguan. Alright.
1: Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia rakan kita, ada Rudy yang berada di Bukit Beruang. Jadi Auda masih lagi ada masa ni untuk Auda menyelahkan bakat Auda menerusi segmen vokal di Pulangi FM. Tiga lagu tersedia, nyanyikan dua lagu sahaja. Hello. Assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Hafiz.
0: Hafiz, apa khabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Lagu yang akan dinyanyikan malam ini, Hafiz, lagu yang mana satu?
2: Lagu Melamar Rindu sama Perasaanku.
0: Wah, lagu dari Tajul dan juga Via Julia. Tapi sebelum itu, Hafiz dari mana ni?
2: Dari Sengkurong.
0: Dari Sengkurong. Baik, Hafiz, lagu yang mana satu akan dinyanyikan terlebih dahulu?
2: Melamar Rindu.
0: Boleh, sudah bersedia?
2: Sudah, boleh.
0: Baik. Auda, mari kita dengarkan. Ini dia Hafiz dengan lagu Melamar Rindu.
3: 3, 2, 1. Sila dengarkan vokal Auda.

0: Terima kasih.
1: Alright Hafiz, lagu pertama sudah pun dapat kita dengarkan, Melamar Rindu. Sekarang tiba masanya untuk kita dengarkan lagu dari Fia Julia, Perasaanku. Hafiz, sudah bersedia?
0: Sudah.
1: Baik, Auda, mari kita dengarkan. Ini dia Perasaanku dari Hafiz.
2: 3, 2, 1. Sila mendengarkan vokal Auda.

0: Ya. Terima kasih.
1: Okay, Hafiz. Kedua-dua lagu sudah pun dapat kita dengarkan dari Hafiz dengan versinya yang tersendiri, dengan suara, karakter suara yang tersendiri dari Hafiz yang berada di Sengkurong. Jadi Hafiz, nantikan di hujung segmen, eh?
2: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, itu dia rakan kita ada Hafiz yang berada di Sengkurong. Jadi Auda, terus hubungi hotline kami 22-23914 untuk Auda ikut serta menerusi segmen vokal di Pelangi FM. Kita dengarkan Simply Slumber, Biarkanlah.

ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Yap, 22-23-914 untuk audio ikut serta menerusi segmen vokal untuk minggu ini 13 Mei 2026. Hello,
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
3: Isha.
1: Isha, apa khabar?
3: Khabar baik.
1: Isha dari kampung mana?
3: Kampung Bandar. Kampung.
1: Dari Bandar Sibukawan?
3: Lambak. No, Lambak.
1: Lambak. Baik Isha, lagu yang mana satu kan dinyanyikan ni?
3: Gerimis Mengundang.
1: Dan?
3: Dan lagu Ara yang tadi, I lupa nama lagunya.
1: Via Julia, Perasaanku.
3: Ya, yeah, Via Julia, ya. Yeah.
1: Okay. Lagu dari Gerimis Mengundang dulu ataupun Perasaanku terlebih dulu?
3: Gerimis Mengundang. Kajak, lihat lirik.
1: Okay, boleh.
3: Mana you punya lirik? Gerimis Mengundang. Okay.
1: Okay, boleh? Sudah bersedia,
3: boleh,
1: Isha?
3: Boleh. Okay.
1: Baik, dan mari kita dengarkan ini dia, Isha dengan lagunya Gerimis Mengundang.
0: 3, 2, 1. Sila mendengarkan vokal Auda.
3: Kusangka ke...

0: Oke, satu, dua, tiga. Kusangkakan panas berpanjangan.
1: Oke, Isha.
0: Oke, sorry. Oke, satu, dua, tiga. Kusangkakan panas berpanjangan. Rupanya gerimis. Dalam tak sedarku kebasahan. Pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan. Sikit pun tahu niatku, tulus dan suci. Sedang kau

0: kau lakukan. Oke.
1: Okay. Alright, Isha.
0: Okay.
1: Lagu pertama, alhamdulillah, walaupun dalam keperitan untuk menyanyikan.
0: Ya, sebenarnya masa ni dia tu di apa, di Bandar Lapau.
1: Faham.
0: Astaga.
1: Lagu pertama sudah pun dapat kita dengarkan, Gerimis Mengudar, dan sekarang tiba masanya untuk kita dengarkan lagu yang kedua dari Fia Julia, Perasaanku. Harap-harap dapat dikawal perasaannya itu. Takut lalu gemuruh nanti tidak kedengaran suaranya.
0: Okay.
1: Isha sudah bersedia?
0: Okey, sudah. Okay.
1: Baik, mari kita dengarkan ini dia, Perasaanku dari Isha. Tungkan, sekejap. Awal beri tepuk tangan.
0: Sabar.
1: Okey, mari kita dengarkan ini dia, Perasaanku dari Isha.
0: Okey.

padaku. Sungguh aku merasakannya darimu.

Buntu, tak usah. Gimana ya? Tak usah kau pertahankannya.

tiada apa. Sungguh aku tak mengerti.

0: Yeah.
1: Isha, actually it's not bad. Tapi itulah kadang-kadang apabila kita menyanyikan, kadang-kadang kita tidak dapat mengawal perasaan itu.
0: Dan bukan cuba-cuba dapat.
1: Saya di sini sebenarnya macam saya yang pula macam menahan nafas. Jangan ketawa, jangan ketawa. Tapi it's not bad actually. Untuk percubaan Isha menyanyikan kedua-dua lagu tadi. Jadi nantikan di hujung segmen ya Isha. Tapi sebelum itu, boleh tahu siapa saja yang ada di sana sebenarnya? Rakan-rakannya?
0: Tunang. Yang support.
1: Alhamdulillah. Mungkin next time tunangnya yang menyanyi lagi.
0: Boleh. Lepas
1: ni
0: yang cuba lagi.
1: Okay, terima kasih Isha. Nantikan di Joseph mana. Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam.
1: Wah, itu dia rakan kita, ada Isha yang berada di Lambak. Tapi sekarang berada di kawasan Bandar Seri Begawan. Jadi kepada Huda juga yang ingin ikut serta, terus hubungi hotline kami 22239 14. Menerusi segmen vokal, 3 lagu tersedia, janjikan 2 lagu sahaja. And again, Faiz seringkali ingatkan, sekiranya Auda tidak, apa kata orang, tidak selesa untuk menyanyikan full song, rasanya macam berat kan, tidak mengapa, Auda boleh nyanyikan part chorusnya sahaja pun, kita terima. Yang penting kita dapat dengar vokal Auda dengan jelas. 22239 14. Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
1: Siapa ni?
2: Waalaikumsalam.
1: Mai Sarah. Mai Sarah, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Mai Sarah dari mana ni?
2: Dari Jurudong.
1: Baik. Mai Sarah, ini kali pertama ikut serta ke?
2: Kali kedua.
1: Kali kedua. Dulu bila?
2: Dulu maybe tahun lepas.
1: Okey, faham. Baik, Mai Sarah, lagu yang mana satu ni kena nyanyikan?
2: Remis Mengundang and Perasaanku.
1: Oh wow, lagu yang sama juga dipilih oleh rakan kita sebelum ini. Jadi Mai Sarah, lagu yang mana satu dulu yang kan you nyanyikan ni?
2: Remis Mengundang.
1: Alright, sudah bersedia?
2: Okay.
1: Baik, mari kita dengarkan audio ini dia, Mai Sarah dengan lagu Gerimis Mengundang.

0: This is from Planet Pelangi, from the radio universe. Can anybody hear me? This is Earth 101, Brunei. Roger that. Permission to land. Permission granted on 91 and 91.4. Roger that.
1: Alright, selamat malam. Kita ucapkan kepada anda, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Pelangi FM. Jadi untuk malam ini, sekali lagi tahniah kita ucapkan buat Halimatul yang berada di Tutong. Dan kita ingatkan buat Halimatul untuk menghantarkan nama penuh dan juga nombor kad pintarnya sekali menerusi WhatsApp bagi urusan hadiahnya. Kalau tidak, susah untuk kita menghubungi. Dan secara automatik, kalau tidak dapat kita hubungi pun, susah untuk kita dengar di hujung bulan nanti menerusi segmen vokal pencarian juara bulanan.

Yang selamat malam kita ucapkan kepada Auda. Esok hari yang baru, kita harapkan semangat Auda juga. Semangat yang baru demi mengejar impian cita-cita Auda di tahun 2026. Apapun yang berlaku sebelum ini, ialah kan kita sudah pun berada di bulan yang kelima. Jadi kita harapkan untuk Auda terus lagi mempelajarilah dari mana-mana kesilapan yang telah pun Auda lakukan. Dan itulah, ikhlaskan apapun yang berlaku. Semoga kita akan lebih tenang dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan

datang. Okay, jadi Auda sampai di sini saja. Faiz menemankan Auda di Pelang FM di hari Rabu. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Faiz tinggalkan Auda dengan sebuah lagu nyanyian dari Rafa Rizal dengan lagunya Inilah Sebenarnya. Assalamualaikum, jaga diri selalu. Bye-bye.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.

Asyiknya dengan telefon bimbit. Jangan biarkan gadget merenggangkan hubungan Auda dengan keluarga dan kawan-kawan. Dan pesanan ini ikhlas dari saya, Adi Putra, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: الكلمات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله، محمد رسول الله، لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا، بسم الله على أهلنا وأموالنا، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحنا، وبالله اختتمنا، وعلى الله توكلنا، تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kami berlindung dengan kebesaran kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang ada. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat bersama namanya, apa yang ada di bumi dan jua di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan nama Allah dan segala puji hanya bagi Allah, Muhammad pesuruh Allah. Kami tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas agama kami dan diri kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ahli-ahli kami dan harta benda kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kami. Dengan nama Allah, sebaik-baik nama. Dengan nama Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk di bumi dan di langit. Dengan nama Allah yang tidak memberi bahaya sebarang penyakit bersama namanya. Dengan nama Allah, kami memulakan segala sesuatu. Dan dengan nama Allah, kami mengakhiri segala sesuatu. Dan kepada Allah, kami berserah. Kami memelihara diri kami dengan Allah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Dan kami berpegang dengan Tuhan yang memiliki kekuasaan, dan kami berserah pada Allah yang sentiasa hidup, yang tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sofa, gila dan kusta, serta dari seburuk-buruk penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dan pemerintah kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada bala bencana, wabak, ancaman, penyakit taun dan segala jenis penyakit, dan lindungilah kami dari kebinasaan dengan belas kasih sayangmu, wahai yang maha lembut tadbirnya serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya. Wahai yang maha meliputi segala yang tersembunyi, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan engkau ini Allah, cucurilah dengan sepenuh rahmat ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli-ahli keluarga baginda dan seluruh sahabat baginda. Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadhhabu bis sayyiati illa

0: أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Terus bersama
2: Langit FM.
3: Zizah.

0: terus bersama
1: Pelangi FM.
2: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat

Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia

sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali. Hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Radio Brunei.

0: Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Pelangi FM, Radio Brunei.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya.

تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni

pertolongan engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Pelangi 24/7.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggut.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

0: is your radio. Langi FM.
1: Pelangi FM. Pelangi FM. Menghibur, menggerak, menindak. Pelangi FM.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbumu. Hadis riwayat Muslim.
1: Pelangi 24/7.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Langi FM Station Nombor 1 dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ridiculous Awesome bersama Ziralicious untuk pagi ini di HBD. Hello Brunei Darussalam. Khamis untuk pertemuan kita hari ini 14 Mei 2026 Masihi bersama dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijrah. Apa khabar rakan-rakan pendengar semuanya? Kita doakan semoga hari ini akan memberikan keceriaan di samping insan-insan yang tersayang. Zira!
1: Ya.
0: Apa khabar Zira?
1: Alhamdulillah saya sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Rudy, ya. Bagaimana?
0: Oh. Syukur Alhamdulillah lagi. Dan untuk minggu ini, sekali lagi kita berdua bertugas bersama di HBD Hello Brunei Darussalam ke 9 pagi nanti dihiburkan dengan lagu-lagu hits terkini dengan segmen yang menarik.
1: Ya, segmen yang menarik itu yang dimaksudkan seperti biasa pagi Khamis kita bawakan
0: audio.
1: Marita Berpantun.
0: Ada Rudy, ada Zira. Ya, ada Zira pastinya ada segmen Marita Berpantun. Pastinya segmen Marita Berpantun setiap minggu membawakan topik-topik yang berlainan ataupun tema.
1: Ya, jadi apakah temanya pada minggu ini akan kita muat naik nanti ataupun upload di media sosial Pelangi FM. You can stay tune lah.
0: Betul ya. Weekend is around the corner, you know.
1: Ya, lain semangatnya. Ya, maklum sajalah mungkin ada yang akan bercuti ke apa ke. Jadi pastinya looking forward lagi tu.
0: Yes, Zira.
1: Ya.
0: Nanti kita akan kongsikan seputar dunia hiburan dan mungkin saja sekitar dunia sukan.

0: Terus bersama
1: Pelangi FM.
2: Doa sebelum memulakan perjalanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: I like to move it, move it. You like to move it, move it. We like to
1: move it. Yeah. Alright, kita bawakan apa?
0: Pastinya untuk pagi ini kita gembirakan hati kita lah dengan berbagai cara sekalipun. Ya. Ada yang menganggap ya bahagia itu susah. Ada yang menganggap bahagia itu sederhana.
1: Ya, kadang-kadang ni kalau kita meletakkan sesuatu kepada kebahagiaan itu, kita memberikan yang susah.
0: Betul, ya?
1: Contoh, kadang-kadang kita berlandaskan dengan apa tu, materialistik ataupun makhluk.
0: Makhluk.
1: Makhluk itu artinya semula tu binatang.
0: Itu kadang-kadang kan?
1: Haiwan ataupun manusia.
0: Kadang-kadang kan?
1: Kadang-kadang.
0: Jarang-jarang sekali kita syukuri dengan kebahagiaan yang hadir. Walaupun kadang-kadang sekelumit bahagia tu bah. Kan ada kadang-kadang pernah kita ni bawakan dulu satu topik perbincangan ya, small matter big impact ataupun apa perkara sekelumit atau yang membahagiakan kita sepanjang hari.
1: Istilahnya macam ni, kalau kita beli barang kan, why pay more when you can pay less? Gitu. Ni kena mengenak.
0: Rent to audience.
1: Dia kena mengenak sebenarnya, tapi dia rhyme.
0: Bali tilam.
1: Tilam.
0: Awam, bali atau random. Prija, ai ketuhan ya, Prija.
1: Tidak. Ya, tadi kan ya, si Rudy sama si Zira cakapnya bahagia tu nya tak luk kepada apa. Sekiranya ia terpesan tu, aku memberi tilam hari ini. Cuma random tilam rupanya.
0: Rentu on kata je. Bayangkan 60 bulan Auda boleh memiliki tilam idaman.
1: Tapi ya, banalah. Kadang-kadang kita lupakan diri sendiri. Itu sebenarnya salah satu self-care.
0: Betul ya. Zira tilam ya.
1: Wow.
0: Tilam untuk gadis jelita dan jejaka tampan. Banyak tu orang balik.
1: Kononnya kalau pakai lama tu lebih awet lah.
0: Nipis sudah tilam jangan. Basaran sudah. Nipis.
1: Keluar senipis, springnya.
0: Bukan. Mu sudah nipis nada berspring tu.
1: Nada berspring.
0: Senipis kesabaranku.
1: Oh, tipis tisu ya.
0: Maklumlah anak senja kan.
1: Yeah.
0: Kita dengarkan satu.
1: Hashtag sastra kabur.
0: Betul ya. Lagu sastra mantra di Masya Laitupa. So

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap petang saat matahari mula tenggelam, angin mula perlahan dan hari menghampiri akhir, kita ni sedang menghampiri penutup satu perjalanan, perjalanan hari yang Allah hadiahkan. Ada orang harinya penuh senyum, ada orang harinya penuh luka, dan ada orang harinya mahukan lakas tidur pasal apa? Terlalu

0: Le, sinar senja mengajar kita ni satu perkara. Indah ada yang kekal. Bukan siang, bukan malam, bukan sedih, bukan bahagia. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa Taala. Pernah indah bis kita perhatikan bagaimana matahari turun perlahan. Indah tergesa-gesa, indah panik, indah marah. Walaupun sepanjang hari ia membakar panas. Ketika senja, ia menyejuk, memberi ruang kepada kita ni untuk tarik nafas. Manusia pun mesti cematu. Kita ni boleh sibuk sepanjang hari. Assignment, kerja, keluarga, masalah dan sebagainya. Tapi di ujung hari, Allah Subhanahu wa Taala ajar kita ni, tenangkan hati. Dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang bila mengingati Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Bila kita ni ngalih, sujud. Bila kita ni kecewa, istighfar. Bila kita ni tidak tahu arah siapa akan bercerita, ceritakan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ingatlah, senja ini bukan penutup tapi persediaan. Ada orang rasa senja itu adalah tamat yang terakhir. Hakikatnya senja adalah jambatan menuju rehat. Seperti hidup kita ni, setiap masalah hari ini bukan sekat tapi jalan untuk belajar. Lihatlah Nabi Ya'qub AS. Bertahun-tahun kehilangan Nabi Yusuf AS, anaknya kesayangannya, hatinya hancur, matanya buta kerana sedih. Tapi apa Nabi Ya'qub AS bercakap? Qala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Inni ashku basi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Kata Nabi Ya'qub AS, "Ya Allah, aku mengadu kesedihan dan kesusahan hatiku kepadamu, dan aku mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang kamu indah mengetahui." Baginda anda bercakap, "Aku kuat." Baginda indah mengatakan, "Aku boleh hadap ni seorang diri." Baginda berkata, "Aku lemah, tapi Allah kuat." Inilah rahsia ketenangan sebenarnya. Ada masa bis kita rasa solat, tapi bis kita rasa kosong. Ada masa bis kita rasa doa, bis kita indah didengar. Ada masa bis kita rasa indah layak bercakap dengan Allah. Tapi dengarnya, Allah Subhanahu wa Taala indah melihat siapa bis kita kemarin. Allah melihat siapa bis kita hari ini. Hati manusia berubah hari ke hari. Allah indah perlukan bis kita sempurna indah. Allah hanya mahu bis kita kembali. Senja ini yang boleh mengingatkan kita ni, kita ni tidak perlu menjadi malaikat untuk berdoa, tidak perlu menjadi orang yang soleh untuk berdoa. Cukuplah menjadi manusia yang biasa yang mahu kembali. Bagai contoh, satu amalan yang saya boleh beritahu ialah bacalah doa ringkas. "Ya Allah, ampuni salahku hari ini, ya Allah. Tenangkan hatiku, bimbing langkahku esok. Maafkan orang, walaupun orang dah minta maaf." Bukan untuk bis diorang sebenarnya, untuk bis kita sendiri. Agar hati bis kita tidur dengan ringan, bukan rasa berat. Dan yang terakhir ialah, banyak-banyakkan bersyukur. Sebut tiga nikmat hari ini. Sebagai contoh, makanan yang nyaman, sahabat yang baik, kesehatan walaupun tak sedikit. Syukur itu adalah seperti pintu yang membuka pintu-pintu yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah, senja indah meminta pujian. Ia hanya datang perlahan, memberi cahaya terakhir sebelum menyerahkan pentas kepada malam. Hidup kita ni pun cuma tujuan. Setiap hari kita ni cuba. Jatuh, bangun. Kalau salah, betulkan. Setiap hari Allah bagi peluang baru. Jangan tengau sekiranya hari ini indah-indah. Jangan kecewa jika hari ini barat. Pasal apa, hari esok boleh jadi jauh lebih baik. Allah hendak menilai kita ni pada kegagalan. Allah menilai kita ni pada usaha untuk kembali. Semoga hati bis kita ringan malam ini, semoga tidur bis kita akan tenang, semoga esok bis kita bangun dengan semangat yang baru. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Bersama Klik 914.

0: Pelangi FM, stesen nombor 1:39 pagi. Selamat pagi yang baru sahaja bersama Rudy Kelis dan Zira Licious bersama Auda untuk pagi ini di HBD Hello Brunei Darussalam ya. Kita harapkan semoga Auda akan terhibur ya, untuk Auda tekan terus stay tune bersama kita yang bertugas untuk pagi ini kan Zira.
1: Betul-betul. Dan juga Auda hari ini 14 Mei 2026, mungkin saja ada menyambut ulang tahun hari ini. Kita ucapkan hari ini,
0: nyanyet nyanyet nyanyet,
1: hari yang kau tunggu,
0: nyanyet nyanyet,
1: selamat hari jadi kerjakan ya. Semoga akan dipermudahkan segala urusan di luas sekali lagi rezeki, bukan pintu-pintu rezeki.
0: Betul.
1: Terutama sekali awal pagi ni. Biasanya kalau kita dengar kan orang tua dulu, awal bangunnya murah rezeki, sana rezeki masuk. Jadi kalau kita perhatikan ni, memang kalau generasi sekarang ni katanya
0: lagi dapat pakai,
1: lagi dapat pakai katanya.
0: Kerana sekarang ni orang bekerja shift katanya.
1: Yes, malam betul, pun ya? Ada malam apa tu? Malam kerja, siang untuk tidur.
0: Betul. Yeah.
1: Jadi itu sebenarnya apapun apa yang kita lakukan, maksudnya jangan beriri-irihan lah. So laksanakan terus.
0: Tindak, bertindak terus. Yeah. Walaupun Auda bangun tengah hari nanti, yeah, apa yang perlu Auda lakukan adalah satu tindakan ataupun satu aksi yang dapat menjadikan mimpi-mimpi Auda menjadi kenyataan. Yeah.
1: Yes.
0: Jangan lalai betul katanya.
1: Auda, itu sebenarnya maksud.
0: Sekarang ni katanya lambat bangun dah berjeki, nak dan makan pagi. Sekarang ni tempat-tempat makan ada 24 jam.
1: Benar.
0: Jadi macam
1: tapi kalau Rudy,
0: no hal lah.
1: You are morning person or night person?
0: Saya morning person.
1: Morning person.
0: Morning person, yeah. Bahkan saya pun boleh jadi night person.
1: Apa?
0: Night person.
1: Night person.
0: Kecuali saya tidak boleh jadi Batman, kerana Batman ada yang punya. Saya Spidey. Ay.
1: Uish.
0: Spiderman.
1: Melampau-lampau ya majlis kamu pagi ini.
0: Betul ya.
1: Tapi tidak apa, yang penting kita bahagia.
0: Betul. Jika kami bersama, pastinya membahagiakan hidup Auda semua. SID untuk pagi ini. Wacah. Wah.

0: Ya, Pelangi FM Radio Bunda, kita bawakan Auda secara langsung. Bila je kita recorded ya?
1: Meow.
0: Kita bawakan Auda sehingga pukul 9 pagi ni nanti. Dan jangan lupa pukul 7 pagi kita akan bersama meow dalam berita perdana. Selepas itu akan kita kongsikan apakah tema kita pada minggu ini untuk segmen Marita Berpantun.
1: Meow, meow, meow, meow. Meow, meow, meow, meow, meow. Pastikan ini untuk pagi ini Auda cari kebahagiaan Auda yang sederhana, mungkin sekecil mana sekalipun. Itu tepuk dada, tanyalah iman Auda macam mana akan membawakan hati ini ke arah kegembiraan. Ya, contoh saja bawa menyanyi selain daripada urutan, ya, selain daripada memanjakan diri, contohnya ya, untuk merelaxkan minda kita, fikiran kita dengan kesibukan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, ya. Kita juga manusia perlukan, ya, sesuatu yang mungkin boleh jadi pemangkin semangat kita untuk terus semangat. Ada yang memilih sing along untuk pagi ini dalam kenderaan, ya. Keluarkan, ya. Jangan tak kisah suara Auda ke laut maupun ke langit biru.
0: Aha.
1: Ke gunung, ke belantara apa, hutan belantara konkrit.
0: Ataupun,
1: jangan kisah.
0: Tapi kalau wanita, simple saja. Dia punya love language-nya, kebahagiaan, sumber kebahagiaan.
1: Window shopping kan? Bukan.
0: Transfer.
1: Hilang tak paningnya. Jangan tak paning.
0: Automatic hilang paning.
1: Ya, tambah heran lah. Macam...
0: kenapa?
1: Dia macam ada satu aura dan kuasa yang boleh menghilangkan segala derita.
0: Alright, untuk Bang Jamil, lagu ni untuk you, semoga terhibur.
1: Okay. Okay. Buat Jamilah, kekasih lamaku. I love you.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memperkukuh hubungan

0: Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perjanjian melibatkan penstrukturan dan pengaturan kemudahan pembiayaan keuangan Islam berjumlah $500 juta Brunei bagi BFI. Menyaksikan penyerahan perjanjian yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi BFI, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Kerjasama tersebut mencerminkan kekukuhan pembiayaan Islam dalam menyokong sektor ekonomi utama dan memajukan matlamat pembangunan jangka panjang negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Pelaksanaan inisiatif Makkah Route terus memberi manfaat dan menyumbang kelancaran operasi Haji Negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Melalui inisiatif berkenaan, bakal haji negara menjalani proses pemeriksaan imigresen Arab Saudi lebih awal di negara Brunei Darussalam sebelum berlepas ke Tanah Suci, sekaligus memudahkan urusan ketibaan mereka di Arab Saudi. Kelancaran proses perjalanan serta pergerakan jemaah jelas dapat dirasai hasil penyelarasan yang lebih teratur dan bersistematik melalui pelaksanaan inisiatif tersebut. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam di Riyadh, Arab Saudi, seterusnya menjelaskan.
2: Alhamdulillah, para jemaah terus masuk ke bangunan lapangan terbang di Madinah ini, dan seterusnya mereka hanya akan melalui satu kawasan atau satu tempat yang hanya memerlukan untuk security check bagi beg-beg tangan yang dibawa oleh para jemaah.
0: Inisiatif Makkah Route juga meningkatkan keselesaan dan memudahkan pengurusan operasi haji secara keseluruhannya. Pengiran Rezwan bin Pengiran Mahmud, Dayang Siti Wardah binti Haji Ibrahim dan Awang Haji Muhammad Yuslan bin Tengah menjelaskan mengenai kelebihan inisiatif berkenaan.
3: Dengan ada prosedur baru ini, betul-betul amat memudahkan hingga waktu sampai di Madinah, kami terus masuk bas dan dihantar ke hotel-hotel yang menginapan.
4: Proses itu berjalan dengan cepat. Dan bila kami sampai kemari, dia lagi perlu memerlukan proses cop-cop macam yang seperti sebelum ini lah kalau keluar negara apa kan.
5: Landing, terus masuk bas, keluar dari airport, terus masuk bas, terus ke hotel. Dia dah banyak kerenah lah. Alhamdulillah, lancar urusan.
0: Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga Isnin 18 Mei. Semasa tempoh tersebut, hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi keuangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan keuangan. Nasihat itu dikeluarkan Brunei Darussalam Central Bank BDCB, susulan pengemaskinian senarai waspada BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai tersebut ialah Brunei Capital Financing, FB Profile, Capital Financing BN, Pinjaman Wang Brunei, Syarikat Loan Wang Trusted. Maklumat lanjut mengenai bahaya entiti keuangan tidak berlesen serta cara mengenal pasti penipuan keuangan, layari laman sesawang BDCB atau Instagram @centralbank.brunei. Sempena Minggu Penyelesaian Pertikaian Alternatif ADR Borneo 2026, Brunei Darussalam Arbitration Center BDSE menganjurkan sesi perbincangan panel bertajuk Memilih Jalan Yang Benar Memahami ADR di Negara Brunei Darussalam. Sesi yang melibatkan penceramah daripada Badan Kehakiman, Sektor Perundangan dan Industri Pembinaan itu berlangsung di BDSE. Hadir Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad, pemangku setiausaha tetap security dan undang-undang di Jabatan Perdana Menteri. Sesi

0: perbincangan mengetengahkan peranan ADR yang semakin penting dalam penyelesaian pertikaian moden dengan menyediakan alternatif yang konstruktif dan seimbang kepada litigasi. Skim Bimbingan Asas Mu'allaf yang diadakan selama 14 hari bertujuan membimbing para mu'allaf dalam menghalusi dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Petang kemarin diadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil skim berkenaan secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Penyampaian sijil bagi peserta lelaki disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bagi daerah Tutong, majlis diadakan di Pejabat Syawangan Dakwah Daerah Berkenaan. Skim berkenaan bertujuan meningkatkan penghayatan mengenai agama Islam dalam kehidupan seharian. Ikuti perkongsian peserta skim Awang Muhammad Osman bin Abdullah Yanca dan Dayang Alisha Alia binti Abdullah Jilin.
1: Kami di sini juga belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami juga mempelajari tentang ilmu kebersihan diri dan makanan halal.
2: Dapat menambah pengetahuan agama Islam, mempelajari cara beribadah dengan betul serta mendapat bimbingan dalam kehidupan seharian sebagai Muslim.
0: Brunei City Festival 2.0 menghimpunkan usahawan makanan dan minuman tempatan dan luar negara bagi mempromosikan industri makanan dan pelancongan negara ini. Diadakan sehingga Ahad ini bermula pukul 11 pagi hingga 12 malam. Acara berlangsung di kawasan letak kereta berhampiran Museum Alat Kebesaran Diraja. Juga diadakan aktiviti riadah dan hiburan untuk para pengunjung. Pesta dianjurkan oleh Riza Fudlana Management Services dengan kerjasama BIM Piaga Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei meluluskan permohonan sijil halal bagi syarikat RMS Ice Cream Venture mulai bulan Mac 2026. Permohonan tersebut melibatkan 4 buah kenderaan dengan nombor pendaftaran BAH5898, BA750, BAB1350 dan BAJ5877. Kelulusan itu diberikan setelah syarikat terbabit memenuhi semua keperluan dan syarat pensijilan halal yang ditetapkan. Beralih ke sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Etihad, pasukan tuan rumah Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Mahamulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Dulian Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memperkukuh hubungan dua hala melalui kerjasama dalam pelbagai bidang. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 1:30 hari nanti waktu Brunei.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: Dreams.
1: Pelangi FM.
2: Very awesome because you will always be my number one radio station. And to you listeners, do tune into Pelangi FM at all time and do support our local music.
3: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
4: Pelangi FM station on board saya tahu. Dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama Rudy Kles, Awesome dan juga Zira Licious DHB. Hello Brunei Darussalam. Hari ini hari Khamis, 14 Mei 2026, masih bersama dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijrah yang ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun ya. Kalau belum lagi ada ucapan, itu tidak bermakna Auda bukan favorite person. Tetapi mungkin seawal pagi sebegini, mungkin rakan-rakan belum lagi terlihat ya notifikasi-notifikasi media sosial mereka. Oh, rupanya ada yang diraikan. Jadi adalah yang menyamalnya orang kita ni.
5: Tapi penting ke kalau orang raja kata ni mesti beritahu selamat?
4: Ya, yeah, mesti. Tapi wajarlah kita hargai dengan sekurang-kurangnya ucapan dan doa.
5: Walaupun hanya stiker ataupun stiker di WhatsApp.
4: Sekurang-kurangnya ada dalam ingatan.
5: HB.
4: HBD. Hello Brunei Darussalam bukan?
5: Nah, ni HB saja. HB saja.
4: Betul ya. Tapi sekurang-kurangnya bukan lagi sekurang-kurangnya. Kalau saya lebih ke arah apa, doa. Doa rakan-rakan pendengar, doa-doa daripada saudara, insan-insan yang tersayang, ibu bapa yang penting sekali. Tapi selalunya ibu bapa ni akan membagi waktu-waktu random lah. Kadang-kadang waktu penghujung hari, hi, happy birthday. Kadang-kadang kalau kita ni fikirkan kan, memang macam dah kali diorang ingat ada jadiku. Tapi sebenarnya diorang ingat. Kenapa perlu meraikan apa sesuatu di hari yang tertentu? Macam saya raikan harimu setiap hari. Saya akan call ya, saya akan salam hari raya dua tangan tu.
5: Maksud?
4: Salam hari raya. Cuki-ciki. Cuki-ciki iaitu kiss pipi kiri, kiss pipi kanan ya.
5: Tapi mungkin ada orang lain cara lah. Jadi apa pun yang bis kita lakukan dan juga mungkin cara keluarga bis kita berbeza, memang ada sama. Kalau Rudy macam mana kedua
4: saya, love language sekolah ramai-ramai
5: Zira lain. Jadi apa pun yang penting bis kita bahagia.
4: Itulah
5: cakap pasal kejadian ni. Memang ada yang berulangan tahun hari ni.
4: Tadi ada yang marah
5: sebab belum sempat bacakan.
4: Ada yang panas juga.
5: Cakap pasal panas. Itulah tajuk kita pada minggu ini dalam segmen Marita Berpantun.
4: Jadi Auda hantarkan penyertaan Auda ke talian 8-3-3-3-9-1-4. Ia kompos ciptakan pantun yang kreatif menggunakan tema panas.
5: Panas.
4: Panas ya. Jadi hanya seorang saja yang akan menerima voucher dine-in bernilai $10.
5: $10 daripada Decor Restaurant and Catering. Audio jangan pada sepada sebagainya, okey?
4: Vita Aviar. Ya.
5: Yeah. Harudang.
4: Berhubung rapat tentang topik perbincangan. Bukan topik perbincangan. Tema.
5: Tema. Mari kita berpantun. Relax, brother. Relax.
4: Panas. Harudang nestapa.

0: Sinulla on satunut lähetön päin. Tuo Niafa.
1: Ngapa kau kan? Masin je tu.
2: Apa lagi ni?
1: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
3: Cawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
2: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Udah nyangkuk.
3: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
2: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
4: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Ah.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.

0: Ya, terus bersama di Pelangi FM, Audi memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, kita bawakan ada segmen Marita Berpantun. Tajuk ataupun temanya pada minggu ini ialah panas, panas, panas.
1: Bukan harudang tapi panas dah macam-macam.
0: Macam pisang
1: goreng. Kadang cuaca pun panas, pisang panas. Evolusi. Satu kan?
0: Yes, betul-betul.
1: Pisang panas. Impian.
0: Alright, sebelum kita bacakan pantun-pantun yang dikirimkan oleh pendengar kita melalui talian WhatsApp 8333914, yang mana bisa kita berpeluang ini untuk menangi voucher sumbang daripada Bicara Restoran dan Catering bernilai $10. Kita bacakan dulu ucapan yang dikirimkan. Ya, selamat hari jadi yang ke-19 tahun untuk anak tersayang Muhammad Izzuddin Mukminin. Semoga diberikan umur yang panjang, tubuh badan sehat, dijauhi segala penyakit, dimurahkan rezeki ini. Lagi doanya tercapai cita-citamu. Amin. Daripada
1: amin.
0: Babah, mama, adik yang berada di Katimahar.
1: Okey, yes.
0: Kita bacakan pantun pada pagi ni. Kasih up sikit itu background musiknya. Supaya saya semangat lagi ni pergi.
1: Silakan.
0: Okey, pantun kita bertemakan panas daripada Suriani Abdullah dari Peribi, katanya. Pergi ke pasar membeli nenas, singgah sebentar membeli roti. Bukan cuaca saja yang panas, tengok awak terus cair hati.
1: Aish.
0: Yes.
1: Terima kasih.
0: Hai, terasa ya?
1: Bukan. Kak Sur, ya, terima kasih kerana menghantarkan pantunnya.
0: Oh, daripada Zara, pantun tema panas
1: aku
0: katanya.
1: Aku sadar diri, Zira.
0: Sadar diri apa?
1: Sadarku. Sadar diri.
0: Sudah diri kenapa? Apa?
1: Aku dah boleh relate. Hati gelisah, dahaga membara. Ini dari si Zara. Tadi daripada Syanu, apa tadi?
0: Suriani.
1: Suriani Kak Suara tu.
0: Katanya pergi ke pasar beli nanas.
1: Bukan cuaca saja yang panas, tengok awak terus cair hati.
0: Tapi nak tahu untuk siapa?
1: Tak apa-apa. Thank you Kak Sor.
0: Ataupun untuk Rudy kan?
1: Dah deh, aku jarang untuk. Aku Guinness sejak Guinness. Guinness World Record.
0: Guinness World Record.
1: Okay.
0: Baru kan kita je kononnya kan humble. Tapi dia je humble benar.
1: Hei, atau tak barangkali ya.
0: Apa?
1: Pembual sebenarnya.
0: Okay, seterusnya pantun pada Zara, silakan Rudy.
1: Air keladi, salah.
0: Akar keladi.
1: Akar keladi melilit kayu.

0: kayu mati di atas para. Matahari memancar tiada berbayu. Hati gelisah, dahaga membara.
1: Oi, bomnya mahir.
2: Macam pantun kan kawin ni. Cantulah.
0: Hati gelisah, dahaga membara ni.
1: Indah, bukan eh. Dia ambil kita lagi kering leher saja sebenarnya.
0: Kering leher kita.
1: Kering leher ni.
0: Bos-bos, yang sajok bos.
1: Apa bos di bawah-bawah tu?
0: Ada anu kucing di rumah pandai cakap. Oh, kucing pail.
1: Okey, lagi daripada berita wajib yang pada kata kata ya.
0: Bos, sajuk.
1: Pagi-pagi makan pepaya, pepaya manis dicampur madu. Matahari dari tadi panasnya luar biasa. Kipas angin pun jadi satu-satunya ratu.
0: Hei, banyak tu. Depan nano apa depan kipas angin.
1: Okey, cakap pasal kipas angin ni dulu.
2: Berfikir tu sudah tu.
1: Rudy ambil tu.
0: Kipas angin?
1: Buat suara kipas angin. Jangan cakap indah. Come on.
0: Aku Gen Z, dah pernah. Lahir-lahir ikon.
1: Lahir-lahir ikon, ha?
0: Ikon.
1: Rupanya ikon tabok. Bukan. Window ikon.
0: Ada ikon. Ikon sem.
1: Ikon sem. Ikon sentral.
0: Oh, yes.
1: Apa joko ni? Orang kampung.
0: Dada wa sama wa. Indahkan ku dah pernah mengeksplor. Anak lelaki diciptakan mekanisme yang berbeza. Perkara-perkara cuma ni yang dia pernah terfikir oleh yang lain. Kami terfikir.
1: Apaan?
0: Kami terfikir.
1: Terfikir.
0: Perkara yang bukan-bukan. Boys always be boys lah.

0: اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam, dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini, dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Adik. Oh, adik.
1: Apa tu tadi? Adik habis sore.
0: Betul ya.
1: Apa tajuknya?
0: Tajuknya anda lain dan bukan. Mana lagi ni? Eda Ezrin dan juga Den Manjo. Adik saya habis sore.
1: Apa pun maknanya? Apa maknanya sebenarnya tadi?
0: Mungkin adik katanya abang saya sorry. Abang sorry.
1: Mungkinlah. Alright, kita bacakan lagi pantun-pantun yang dikirimkan oleh pendengar kita melalui talian WhatsApp 83-33-914 daripada Yana yang berada di Bandar Seri Begawan. Katanya, musim kemarau hampir penghujungnya. Panas terik berganti hujan. Dalam perjalanan panjang kiunya sampai ke destinasi, rupanya keakhiran.
0: Yana.
1: Yana
0: Samsudin, bukan. Yana daripada Bandar Seri Begawan. Indah pandangan di kampung air. Suasana tenang mendamaikan jiwa. Banyak-banyak meminum air. Cuaca sekarang panas menyala. Yen yang berada di Lugu. Betul ya Yen, saya setuju. Cuaca sekarang walaupun tidak menentu, tetapi itulah. Kadang-kadang sadau-sadau hari itu. Zira tahu sadau-sadau.
1: Tahu.
0: Mulan macam ini sadau-sadau itu mendong-mendong.
1: Macam
0: kan?
1: Mendong.
0: Tapi macam habanya tu.
1: Panas.
0: Haba.
1: Jadi agak-agaknya ya, berapa lama lagi kita akan menikmati cuaca yang panas ni?
0: Agak-agak lah ya. Soot. Agak-agak soot.
1: Tapi di sebelah malam, sebelah malam
0: hujan,
1: hujan kan.
0: Kan masuk tengkujuh kan, bulan tujuh. Ya, orang sekarang end lagi dapat pakai tu dek. Ya.
1: Pasal?
0: Bulan tujuh dah pelang hujan-hujan. Cuma tu macam berapa tahun ni sudah ni ya.
1: Tadi dah tahu lah macam mana banyak perubahan cuaca tu yang tanpa kita sedari. Kalau dulu dapat kita jangkakan kalau sekian-sekian bulan
0: bumi semakin hujan. Tua.
1: Ya.
0: Ya, kira itu saja. Bukan pantun ni, macam pantun kan tadi.
1: Bumi semakin tua.
0: Ya, intonasi kena betul, bang. Contohnya kan macam aku nampak FYP dalam Instagram. Okay, bang, yang mau order apa? Satu nasi goreng katanya. Satu Milo. Jadi yang menunggu ni yang mengambil order. Lagi bang? Ya betul lah. Satu nasi goreng. Satu Milo. Salah bang. Yang intonasi salah. Macam ada yang lupa saja tu mau ordernya. Betul lah tu nya. Ya udah tu nya. Sepatutnya. Satu nasi goreng. Satu Milo. Ada titiknya bah. Ini intonasinya salah bah. Satu nasi goreng. Minum air Milo. Macam ada lagi bawah belakangnya kan. Apa bang? Apa bang? Katanya. Macam salah sejadinya.
1: Boleh jadi confused sebenarnya.
0: Sama juga. Kadang-kadang ia bukan pantun. Indah pandangan di kampung air. Atau penyataan saja. Bukan
1: ia pantun. Kan buat statement saja. Katanya lawa kampung air tu. Tapi sebenarnya indah.
0: Bah ni, orang kan ke gadong balik kerupuk mana?
1: Mana kan orang ke gadong ni nak? Orang kita bacakan lagi pantun daripada... Tidak menyatakan namanya.
0: Daripada Yana Rizal.
1: Okey, katanya pergi Jerudong membeli burger, singgah dulu membeli air. Panas Brunei ni bukan trigger, selipar pun rasa mau cair.
0: Emoji menangis. Gayanya selliparnya banyak sudah cair ni.
1: Lagi pantun lagi satu.
0: Mana lagi?
1: Di bawah
0: selipar
1: ni.
0: Kita tu belum lagi melihat kehangatan seorang rudai. Okey, pergi ke gadong.
1: Tidak.
0: You don't
1: tidak ada kena mengena dengan selipar.

0: Okay.
1: Aku bayangkan kalau pantun ni aku sama Zatia, memang kami dua-dua random lah. Random double trouble.
0: Double trouble Tuesday. Yeah. Bukan Tuesday, Thursday.
1: Apa?
0: Double trouble Thursday.
1: Oh, double Thursday, yes.
0: Hari Khamis kan?
1: Betul. Pergi ke Gadong membeli keropok. Singgah ke Q-Lab membeli roti. Panas Brunei macam dalam oven. Keluar rumah terus jadi barbecue sendiri.
0: Hah? Maksudnya ia kan menjamur anu ni, ikan masin. So iyalah jadi barbecue.
1: Bagus jua. Ada jua lauk garing. Indah berlauk garang di Facebook. Ada jua kan digoreng. Cepantun.
0: Tiba beritma.
1: Wow.
0: Bukan bahasa biasa kau ya, Rudy.
1: Oh my God.
0: Okay, pantun daripada Siti. Kita bacakan lagi ni pantun-pantun yang bertemakan
1: panas.
0: Panas. Mesti ada anu tu musiknya. Macam ada melodinya. Panas.
1: Yes. Lagu Gigi Wada.
0: Gigi.
1: Panas. Panas hatimu kan?
0: Ais,
1: sabar.
0: Apa ni orang masa dah semua tu kan kalau kulihat.
1: Zoom in zoom out.
0: Awak sendiri tu zoom in zoom out tu.
1: Zoom mambang sudah aku melihat macam kawan ni galap sudah penglihatanku. Embun pagi jatuh ke rimba. Daun hijau basah berkilau jelas. Walau hari terasa panas, hati sabar tetap beralas.
0: Mantap.
1: Siti dilambat betul ya. Mantul. Mantap betul.
0: Ya, mantap betul pantunnya. Daripada Noris yang berada di Kampung Mentiri katanya,
1: mari menanam si buah nenas, langsat ditanam oleh Cik Anum. Cuaca hari sangatlah panas. Kesihatan dijaga, air banyaklah diminum. Betul.
0: Ini Noris, namanya pantun nasihat.
1: Saya suka sekali. Betul ya, selain daripada untuk kita mengelakkan ya heat stroke ataupun heat exhaustion. Keletihan apa? Ia disarankan untuk kita banyakkan meminum air putih. Okey, banyak sekali.
0: Indah mesti ditekankan nak air putih atau.
1: Si Rudy punya bercakap sama si Zira. Si Zira lagi mengaukan.
0: Minum airnya.
1: Minum air. Air kokola eh. Banyak diminumnya eh. Kadelek eh. Mana lagi?
0: Banyak lagi pantun eh. Bacakan lagi eh.
1: Last. Okay, sebelum kita ni putarkan lagu.
0: Daripada Sufri yang berada di Kampung Pancur Murai katanya, cuaca panas, cuaca sejuk. Dua fenomena ciptaan ilahi. Kalau hati terasa merajuk, nah, bawa berhibur di rangkaian pelangi.
1: Lama sudah tu rangkaian pelangi tu.
0: Rangkaian pelangi.
1: Ini pelangi FM. Mudahan juga. Sampai tahun depan.
0: InsyaAllah. Kalau panjang umur.
1: Aduh, hai terus guys, stay tune sama Rudy dan juga Zira di HBD. Hello,
0: jangan Brunei. Lupa minum main guys.
1: Darussalam.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan